0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
1: Maskapainya juga nggak ada kejelasan.
2: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat ikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
4: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
5: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
10: Dengan ada bencana ini, kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
5: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi

0: untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti program acara Kabar Aceh. Dan selain Anda dengarkan, tentu Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Silakan rekan dari Malabo. Halo Malabo. Ya, pendengar, kita kembali berjumpa di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan pagi ini kita yang menjadi host atau yang memandu program acara Kabar Aceh pagi ini, teman dari Malabo. Silakan dari Malabo ambil alih, silakan.

0: Halo Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya Melabo? Halo, teman-teman semuanya bisa didengar suara saya dari Lok Sumawe, bagaimana?
1: Bisa, ya alhamdulillah bisa dengar.
0: Baik, Melabo silakan Melabo. Halo dari Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya? Melabo. Kita coba update dulu informasi cuaca ya. Dan sebenarnya pagi ini hostnya dari Melabo ini, dari Melabo justru tidak ada respon apa-apa ya. Bagaimana Melabo? Halo, Singkil bagaimana bisa didengar suara saya Singkil? Melabu masih anteng aja nih dari tadi kita senggol ya. Bagaimana
2: terdengar
0: rekan
2: jelas
0: di Melabu siapa ini?
2: Terdengar jelas.
0: Jelas ya. Sabang mas. Bagaimana? Sabang bagaimana bisa didengar suara saya?
3: Sabang bisa didengar.
0: Sabang bisa. Takengon bisa? Bisa. Halo semuanya bisa juga ya?
1: Iya bisa.
0: Ah Melabu, halo Om Melabu siapa ini? Ada. Dengan abang siapa ini? Siapa? Jawab aja siapa yang tahu. Saya belum pernah ketemu soalnya ini. Oke, belum ada yang kenal ya. Halo, dari Melabu bagaimana? Cek. Aduh, bagaimana ini lama? Eh? Om John namanya. Om John, bagaimana? Bisa didengar suara saya Om John? Suara Om John tidak ada di sini. Belum ada suaranya Om John. Aduh, saya baru pertama kali ini ketemu sepertinya. Oke, baik. Dari BMKG juga belum terhubung ini. Belum bisa dihubungi nomornya. Jadi kita kemana ini? Om John, bagaimana Om John? Coba teriak sedikit. Iya, sudah coba halo-halo tapi suaranya enggak ada ya.
1: Diambil alat aja langsung ini.
0: Gimana? Oke, kita langsung saja ke teman yang lain gitu ya. Sembari saya coba untuk hubung kembali ke bersama prakirawan ya. Oke, saya ke Sabang dulu deh. Ada Bang Jeffrey. Apa kabar Bang Jeffrey? Boleh disampaikan langsung kabar informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih Dimas, informasi dari Sabang di pagi hari ini yaitu terkait dengan 2 unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini telah diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang, yaitu kedapatan digunakan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kedua alat tersebut merupakan bantuan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui APBN tahun 2024. Dan Dinas Pertanian dengan Kota Sabang menyerahkan bantuan itu kepada kelompok tani pada 29 Oktober 2025. Nah, setelah diserah terima, 2 traktor tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Setia Kawan di Kampung Paesnara dan kelompok tani Bena Usaha di Kampung Balohan Sabang. Persoalan keberadaan traktor mulai terungkap itu pada 2026 ini ketika seorang petani mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk menyewa salah satu alat tersebut. Dan saat dinas menghubungi kelompok penerima, diketahui bahwasanya traktor yang seharusnya berada di Sabang ini sudah tidak ada lagi ya, berada di wilayah Sabang. Dan penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Aceh Besar, yaitu 2 unit traktor tersebut diketahui digunakan untuk membantu kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan. Dan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwasanya kedua traktor ini mulai digunakan di Aceh Besar sekitar Juli 2026 dan belum diketahui secara pasti kapan alat tersebut keluar dari Sabang dan atas dasar persetujuan siapa dalam pemindahan yang dilakukan. Informasi mengenai waktu pemindahan juga belum seragam dan ada informasi yang menyebutkan bahwasanya traktor ini setelah Idul Fitri 1447 Hijriah dan sementara informasi lainnya menyebutkan bahwasanya akhir Mei atau awal Juli 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemindahan bantuan pemerintah yang sejak awal diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang. Apalagi bantuan tersebut bersumber dari APBN dan telah diserahkan kepada kelompok penerima yang ada di Sabang dan penggunaan di daerah lain semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar status serta juga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi dari Sabang dan informasi yang kedua itu informasi untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Sabang alhamdulillah cerah berawan ya Mas Dimas.
0: Oke baik. Terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Dan Mbak Abu justru udah hilang nih ya. Mungkin coba hubung kembali untuk teman di Melabuh. Tadi Om John katanya ya namanya. Dan oke, saat ini sudah terhubung bersama rekan perakirawan Angga Tirta yang akan menyampaikan informasi cuaca. Kita simak dulu informasi cuaca ya. Assalamualaikum Bang Angga Tirta.
2: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya, boleh langsung saja Bang diupdate untuk informasi perkembangan cuaca hari ini, silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026. Secara umum BMKG hari ini mencatat peningkatan curah hujan dibandingkan kemarin. Pada pagi hari secara umum diperkirakan wilayah Aceh dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan, hujan ringan untuk wilayah Simul dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami catat belum terdapat potensi hujan, artinya seluruh wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami lihat terdapat potensi hujan merata di wilayah Aceh, cukup tinggi, yaitu untuk wilayah pesisir tengah, wilayah tengah, bagi wilayah tengah, Benar Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Kemudian juga pesisir utara juga kami pantau juga sama, mulai dari Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga terjadi hujan. Sama halnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagarai, hingga Aceh Selatan juga kami pantau pada sore hari, terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan masih bertahan untuk sebagian wilayah diantaranya wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan wilayah Geluas. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Khususnya untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri hari ini kami masih memantau belum adanya potensi hujan. Potensi hujan ada namun hanya potensi hujan ringan khususnya pada sore hari dan potensinya masih cukup kecil. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke wilayah barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang wilayah Aceh. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjai Sabang kami pantau cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yakni cukup baik dan cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuhan Sinabang juga pantau sama Bang, yaitu gelombangnya cukup baik untuk aktivitas pelayaran. Baik. Sementara untuk Samudra Hindia Barat Aceh, itu kami pantau hari ini masih terdapat potensi gelombang lebih dari 2,5 meter, artinya cukup untuk menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan, begitu Bang.
0: Oke, baik. Adakah yang bawaan lain mungkin atau boleh disampaikan untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan, Bang Angga?
2: Baik, untuk hotspot sendiri ini kami pantau cenderung terjadi penurunan signifikan untuk wilayah Aceh, artinya memang karena dalam beberapa hari ke depan potensi hujan terus meningkat. dalam 2 hingga 3 hari potensi hujan kami pantau ini akan cukup meningkat dalam kategori ringan hingga sedang. Namun pada hari ke-4 hingga ke-5 ke-6 itu kami melihat adanya potensi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Artinya memang satu minggu ke depan itu potensi hujan akan cukup tinggi dan akan cukup cukup tinggi untuk wilayah Aceh, karena memang saat ini kita wilayah Aceh juga sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan. Artinya kondisi udara dan kondisi cuaca cukup labil sehingga potensi hujan juga cukup tinggi, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih rekan Angga sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat bertugas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca pagi ini di Provinsi Aceh, dan kita coba cek sound kembali untuk Om John di Melabuh. Bagaimana Om John, sudah bisa didengar suaranya? Aduh, kita masih belum bisa dengar ini suara dari Om John. Oke, saya ke Mbak Dewi deh, ke Lok Sumawe. Silakan sampaikan informasi dari Lok Sumawe. Kayaknya teman-teman Melabuh lagi gercep tuh, lagi benerin gitu ya, agar kita bisa dengar suara dari Melabuh. Silakan Mbak Dewi dari Lok Sumawe, ya. Informasi apa yang bisa dibagikan?
1: Baik, terima kasih Dimas. Kondisi cuaca di pagi hari ini untuk Lok Sumawe sudah cukup cerah, dan informasi dari Lok Sumawe ini ada informasi terkait dari Aceh Utara ya. Jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar ya. Jadi ada berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, kemudian juga sidang paripurna di DPRK, dan juga pengibaran bendera, hingga gelaran event hiburan dan juga budaya atau piasan Pasai. Jadi kegiatan tersebut ini, Dimas dan teman-teman, ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing, dan ini berlangsung dari tanggal 7 kemarin hingga 13 September 2026. Dan seluruh persiapan kegiatan ini juga telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung lancar, dan pastinya ini adalah pengungkapan dari momen peringatan 800 tahun ini punya tujuan penting, yaitu sebagai media edukasi, kemudian juga pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani ya, terkait dengan kejayaan para leluhur Endatu di masa lampau. Dan juga dihimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam. Begitu Dimas dan teman-teman, informasi dari Kota Lok Sumawe.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Lok Sumawe. Saya ke Singkil, ada Bung Juntak di Singkil. Melabuh boleh ya, kalau ada sudah mau cek suaranya boleh cek aja ya. Silakan Bung Juntak, apa kabar di Singkil, cuacanya bagaimana pagi ini?
5: Baik, terima kasih Bang Dimas. Cuaca di Aceh Singkil pagi ini cerah berawan, dan informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait melestarikan warisan budaya, sekolah memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa. Pendengar, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner tren ya, sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner Nita Mata dan Delabah Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Rekasa, mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa. Kemudian tambahnya, langkah nyata yang dilakukan sekolah tersebut selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan ataupun kuliner tradisional daerah bukan sekedar komoditas konsumsi, melainkan simbol peradaban dan sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada siswa-siswi diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan kuliner Tita Permata dan Delapan Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda yang diketahui PBB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya dari kuliner ataupun makanan. Baik, terima kasih. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Juntak dari Singkil. Kita geser kembali ke Melabuh, bagaimana di Melabuh, sudah bisa? Belum sepertinya ya, belum ada suara ya. Oke, ke Bang Ari di Takengon. Bagaimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Cuaca bagaimana di sana?
6: Alhamdulillah sehat. Mas, cek sound dulu. Ada suara di situ.
0: Sudah dengar.
6: Untuk cuaca di sini terpantau cerah berawan.
0: Ada kabar apa yang dari Takengon?
6: Untuk wilayah tengah ada satu ini Bang Dimas. Sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Bendermaya yang berlangsung 7 hingga 9 Februari 2026. Ajang ini diikuti peserta dari tingkat MI, SD, SMP hingga MA ataupun SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bendermaria, Tarmizi SAG MPD, memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanaan OMI di Aula Kantor Kemenag Bendermaria Senin 7 September 2026 lalu. Di hadapan para peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan, dan menambah pengalaman. Ini peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan sikap yang positif. Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi Kasih Pendidikan Islam Dr. Hajah Mariani MPD beserta staf Pendis dan Pengawas Madrasah. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Bendermaria berlangsung selama 3 hari, dimulai dari 7 September hingga dengan besok ya 9 September 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Itu satu info Bang Dimas dari Benar Meriah wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari.
6: Terima kasih.
7: Iya. Halo.
0: Oke, dari Malamu sudah ada ya suaranya ya?
7: Iya ada suaranya, ada laporan aja ya.
0: Oke, langsung saja silakan. Om John nih ya?
7: Iya.
0: Silakan, silakan.
7: Di kesempatan pagi Melabuh cuaca sendiri sangat bagus, tidak ada, dan ini tim sedang memperbaiki, namun ini darurat kita pakai Android ya. Laporan kejadian ke MP Sinabang kemarin itu terlilit tali jangkar tongkang ya di perairan Melabuh, dan Dosa Didi memang selamat semua, tidak ada yang mengalami musibah dalam insiden terlilitnya KMP Sinabang dari Sinabang menuju Melabuh. Dan data yaitu Nahkoda Panaihan Siregar dan ABK berjumlah 18 orang untuk muatan manifest terlampir berangkat dari Sinabang Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 18.30. Estimasi tujuan di Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin 7 September 2026. Dan untuk saat ini semuanya selamat, tidak ada mengalami kendala apapun, kapal sudah bersandar di dermaga sejak kemarin. Dan insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran, sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Dan setelah menerima informasi, unsur dari KSOP, Poeru, TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Senabang. Selanjutnya lakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman, yaitu ke Pelabuhan Kuala Bebun. Itu informasi dari Melabuh.
0: Baik, terima kasih Om John Nehru ya.
7: Iya, Om John Nehru.
0: Oke, baik. Akhirnya saya kenal sama Om John Nehru. Biasanya cuma dengar suara aja ini. Saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh, sebanyak 382 jemaah umroh yang sebelumnya dialihkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh akhirnya diberangkatkan kembali ke Jawa Barat, dan mereka diterbangkan Garuda Indonesia menggunakan pesawat GA981 pada kemarin siang dan menuju Bandara Kertajati. Dan setelah tiba di Kertajati, jemaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan selama berada di Banda Aceh, seluruh jemaah diinapkan di Asrama Haji Aceh. Tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah tetap nyaman dan tidak terpancar selama menunggu keberangkatan. Dan sebelumnya penerbangan dari Jeddah menuju Jakarta dialihkan ke Aceh akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan penutupan ini dilakukan karena sebaran abu vulkanik dampak erupsi anak gunung Krakatau. Oke, kita itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung pagi hari ini, sudah menyampaikan kabar terbaru dari daerah masing-masing. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi ini, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Kita akhiri ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Merry Christmas everyone. Yay. Selamat Natal. Semoga apa nih Sam, di Natal kali
1: damai Natal selalu menyertai kita semua.
0: Amin.
1: Itu yang pasti.
0: Semoga bisa selalu

0: merasakan kasih Tuhan. Amin. Dan bisa merasakan bahagianya Natal.
1: Betul. Amin. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa nonton nih video-video lainnya di atas nih, Cel.
0: Diklik di atas.
1: Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar di Banda Aceh siang ini dengan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan beberapa informasi juga hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertiga. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih dalam aktivitas pagi hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini Anda juga dalam kondisi terbaik. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Blega.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan penemu yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas?

0: kelemahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat, sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Di Indonesia, dalam pesta demokrasi politik identitas harus diwaspadai karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebab Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Singgil dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini. Anda juga yang masih mendengarkan kami melalui streaming digital kami di suasana siang. Siang yang begitu cerah, tepatnya di hari ke-8 bulan September 2026. Suasana siang, saya Aryani akan terus menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan mendengari suasana siang hari ini ya, saya akan berbagi informasi, yaitu Dinas Kesehatan mendorong percepatan kepemilikan SLHS Dapur MBG di Aceh Singkil. Dinas Kesehatan terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS bagi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis ini diambil guna untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Padrip Heralisa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SHS untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak di sekolah, memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya terus mendorong setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Kemudian ia menambahkan, berdasarkan data pada Dinas Kesehatan dari 17 dapur SPPG makan bergizi gratis yang sudah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki SHS. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SHS, Frederick Eralisa menjelaskan selain ada beberapa dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada sejumlah dapur yang belum syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Studio pendengar, informasi kita di suasana siang hari ini ya, pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Salam sehat dan salam menjalankan aktivitas Anda. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan keselamatan.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese Costa Rundi menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibat kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang menarik tentunya akan kami hadirkan. Kurang simak Anda di suasana siang hari ini. Selesai dinamika olahraga siang ya. Dan pendengar, saat ini di studio kami sudah menunjukkan tepat pada pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat. Informasi-informasi serta lagu-lagu hiburan akan terus mengiringi aktivitas dan suasana Anda di perjalanan di siang hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas di sepanjang siang yang begitu cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Informasi kembali akan saya hadirkan, yaitu pemerintah daerah diminta serius perjuangkan jatuh atau jatah hidup untuk korban terdampak banjir. Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil Ampas meminta pemerintah daerah Aceh Singkil serius memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan penyaluran dana jaminan hidup atau JADUP. Permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Rahman Safi'i pada Minggu 6 September 2026. Ia menduga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup atau JADUP. Dugaan tersebut menurut Rahman muncul karena hingga hari ini masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai kapan bantuan dana jaminan hidup tersebut akan disalurkan. Sebab selama hampir 3 bulan terakhir masyarakat Aceh Singkil yang tercatat sebagai korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat itu sendiri bahwa pemerintah daerah Aceh Singkil sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait penyaluran dana bantuan jatah hidup atau JADUP tersebut. Rahman menegaskan jaminan hidup ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan sekedar bantuan yang dapat ditunda tanpa kepastian. Oleh sebab itu ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur dan jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Selain itu, Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil mendesak Bupati Aceh Singkil beserta seluruh jajaran terkait untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai status pengurusan JADUP termasuk kendala yang dihadapi. Rahman berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat korban banjir benar-benar dipenuhi, serta pemerintah diminta harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Sampai berita ini diturunkan, reporter RRI belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah melalui dinas teknis tentang progres mengenai bantuan dan jaminan hidup atau JADUP bagi masyarakat korban terdampak banjir di Aceh Singkil.
1: Kau telah berjuang.
0: Mendengar, itu dulu informasi kita di suasana siang ya. Tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Nanti kami hadirkan kembali informasinya. Dan sekarang ini kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburannya. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz atau juga melalui streaming RRI digital kami.

0: Pagi Bu Ica.
1: Pagi juga Kak Tia. Dari mana nih pagi-pagi gini?
0: Ini Bu, saya dari depan beli sarapan. Ibu lagi nanam apa tuh Bu? Rajin amat.
1: Ini Kak, saya lagi nanam cabai.
0: Nanam cabai kok di halaman rumah sih Bu? Kan gak estetik. Nanam bunga kek, biar bagus halaman rumahnya.
1: Ah, masa sih Kak? Kan cabai juga cantik nanti kalau sudah berbuah. Lagian kan, nanam cabai bisa sekalian kita masak. Kalau hasilnya lebih, nanti bisa saya jual. Hitung-hitung nambah uang jajan anak saya nanti. Hehehehe.
0: Bener juga sih Bu. Baru kepikiran aku.
1: Iya Kak Tia, gak ada salahnya kok nanam buah atau sayur atau toga di depan rumah kita. Karena selain untuk estetika, juga bisa kita panen untuk kita olah atau dijual nantinya. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Daripada nganggur, mendingan saya bercocok tanam deh. Sekaligus menambah keuangan keluarga. Lagian, bertani juga salah satu upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia loh.
0: Oh, gitu ya Bu. Saya baru tahu nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya pulang dulu ya Bu. Nanti kalau sudah panen cabenya, saya boleh mintakan?
2: Singkil siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini di Selasa 8 September 2026. Titik panas di Aceh mulai menghilang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh melaporkan tidak ditemukan titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Aceh pada 7 September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Angga Dirta, dalam laporan yang diterima RRI Selasa 8 September 2026, menyebutkan hasil pemantauan terbaru menunjukkan titik panas nihil di Aceh. Berdasarkan laporan tersebut, pemantauan dilakukan pada 7 September 2026 pukul 00 waktu hingga 23 WIB menggunakan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, dan Xiaomi NPP dan serta NOAA 20/7 Romawi. RS hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat titik panas di seluruh wilayah Aceh. Kondisi tersebut berbeda dengan pemantauan sehari sebelumnya pada 6 September 2026. BMKG sempat mendeteksi 5 titik panas di sejumlah wilayah Aceh. Kelima titik tersebut terpantau di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 2 titik, masing-masing berada di Kecamatan Sileman. Kemudian 1 titik di Aceh Timur, Kecamatan Simpang Ulim, 1 titik di Lok Sumawe, Kecamatan Muara 1, serta 1 titik di Pidi, Kecamatan Muara 3. Seluruh titik panas terdeteksi pada 6 September tersebut memiliki tingkat kepercayaan kategori sedang. Dengan nihilnya titik panas pada pemantauan 7 September, BMKG kembali mencatat kondisi tanpa indikasi hotspot berdasarkan hasil deteksi satelit pada periode tersebut. Laporan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh tersebut diterbitkan di Banda Aceh pada 8 September 2026. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

hari ini yang sedang menikmati suasana rehat siang ya, jangan lupa pilih menu yang sehat, yang menyenangkan dan juga yang memberikan semangat Anda untuk kembali melakukan aktivitas ya. Jadi jangan salah pilih menu, takutnya nanti kalau salah pilih menu menjadi nggak nyaman untuk melanjutkan aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini.

Baik, pendengar, informasi kita di suasana siang hari ini ya. Wacana pengangkatan P3K paruh waktu jadi penuh, BKPSDM Singkil masih tunggu juknis. Wacana pemerintah pusat yang akan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM mengaku masih menunggu petunjuk teknis atau juknis. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala BKPSDM melalui Kepala Bidang atau Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan Slamet Riyadi. Yang mengatakan seperti menerbitkan surat keterangan atau SK pengangkatan P3K yang terhitung sejak 1 Januari 2026 karena menjadi salah satu syarat bisa diangkat seorang P3K paruh waktu menjadi penuh. Selanjutnya menyahuti wacana kebijakan perubahan status P3K PW menjadi penuh, Slamet Riyadi juga mengimbau kepada seluruh P3K paruh waktu agar tetap menjaga disiplin kerja untuk mendapatkan rekomendasi dari BKPSDM yang dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja masing-masing. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan melalui BKPSDM baru saja mengangkat dan melantik sebanyak 361 orang tenaga P3K paruh waktu. Selanjutnya, ratusan P3K paruh waktu yang diangkat tersebut seluruhnya ditempatkan sebagai aparatur sipil negara ASN P3K paruh waktu, tenaga teknis untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Itu dia pendengar informasinya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Selamat menikmati suasana rehat siang dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di suasana siang hari ini.

doa ketika ada perasaan tidak enak.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas, Lakalantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya.

Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Puskesmas Gunung Meriah resmi canangkan posyandu sahabat masyarakat. DBH Sawit 2026 diarahkan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Dinas Kesehatan terus dorong percepatan SLHS Dapur MBG di Aceh Singkil. Panitia tingkat Kota Sepuluh Talam terima 3 aduan pil kampung dari calon kepala desa. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama.

0: Puskesmas Gunung Meriah resmi canangkan posyandu sahabat masyarakat wujudkan keluarga sehat. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Melalui semangat dari warga untuk warga, terkhusus di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, UPTD Puskesmas Gunung Meriah Aceh Singkil resmi mencanangkan gerakan posyandu aktif tahun 2026, posyandu sahabat masyarakat mewujudkan keluarga sehat berdaya saing. Pencanangan gerakan posyandu itu berlangsung meriah di lapangan Meriam Sipoli, Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil yang dihadiri dan disaksikan ratusan kader posyandu se-Kecamatan Gunung Meriah, kemudian para kepala desa dan sejumlah warga tumpah ruah mendukung gerakan tersebut. Senin 7 September 2026. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Meriah Aceh Singkil Yuliana SKM mengatakan, melalui pencanangan tersebut ke depan posyandu harus naik kelas, di mana posyandu tidak hanya boleh sekedar papan nama, namun posyandu ini benar-benar aktif, hidup dan jadi sahabat masyarakat. Kemudian menurut Yuliana, sebelumnya posyandu hanya diidentik dikenal dengan melayani ibu hamil dan balita. Akan tetapi saat ini UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil terus bertransformasi menjadi posyandu integrasi layanan primer atau ILV sesuai dengan siklus hidup, yakni mulai dari ibu hamil, ibu nipas, bayi dan balita, kemudian anak usia sekolah dan remaja, serta usia produktif hingga lansia. Di samping itu, tambah Yuliana, ke depan semua layanan posyandu di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil akan dikemas secara rutin, gratis dan humanis. Bahkan katanya gerakan ini sejalan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dari Kemenkes RI dan nilai berakhlak terhadap seluruh pelayan publik. Selanjutnya, melalui pencanangan tersebut, Kepala UPTD Puskesmas Gunung Meriah Aceh Singkil juga menargetkan untuk tahun ini agar lebih sehat, lebih berdaya saing. Dengan tekad dan jiwa yang kuat, ia mengajak secara bersama-sama untuk menyehatkan masyarakat, khususnya Kecamatan Gunung Meriah. Bahkan ia menegaskan UPTD Puskesmas menargetkan 4 hal utama tahun ini yang akan dikemas dalam posyandu tersebut, meliputi angka stunting akan terus menurun dan cakupan imunisasi lengkap tercapai 100%. Kemudian pentingnya pelayanan bagi ibu hamil, terkhusus kesehatan hingga melahirkan, serta mengedukasi kesadaran warga untuk menjaga kesehatan keluarga semakin tinggi. Informasi yang berhasil dihimpun, pencanangan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Camat Kecamatan Gunung Meriah hingga para kepala desa se-Kecamatan Gunung Meriah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: DBH Sawit 2026 diarahkan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
2: Perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit tahun 2026.
3: Pemerintah Kota Sebelusalam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH Sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sebelusalam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sebelusalam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sebelusalam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sebelusalam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sebelusalam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sebelusalam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
2: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sebelusalam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan universal coverage jaminan sosial tenaga kerjaan untuk semester 1 Kota Sumber Salam di tahun 2026. Yang ketiga yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBA Said tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sumber Salam. Untuk yang honorer RSUD Kota Sumber Salam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta di mana terdiri dari 42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
3: Pemerintah Kota Sumber Salam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Sumber Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, lestarikan warisan budaya, sekolah perkenalkan kuliner khas daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
4: Ya, harapannya supaya makanan ciri khas, makanan kuliner dari SSMP ini bisa membudaya, karena memang ini sudah masuk ciri khas makanan nasional juga, sudah diakui oleh nasional juga makanan ciri khas Cingkil ini. Dan harapannya juga ke depan anak-anak sudah mengetahui apa saja yang memang menjadi ciri khas Aceh Cingkil.
1: Kumpulan makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan Ditak Matah dan Delabak Manuk tersebut.
4: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delabak Manuk dan Ditak Matah. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Ditak Matah dan Delabak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung beserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
1: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi selanjutnya, panitia tingkat Kota Sumber Salam terima 3 aduan pil kampung dari calon kepala desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kota Sebulsalam menerima 3 laporan aduan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak. Pelaksanaan pemungutan suara itu sebelumnya berlangsung di 33 desa yang tersebar dalam wilayah Kota Sebulsalam. Laporan keberatan tersebut resmi diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Sebulsalam. Langkah penanganan tersebut dimulai disiapkan oleh tim panitia tingkat kota guna menindaklanjuti temuan di lapangan. 3 aduan yang masuk berasal dari calon kepala desa di 3 wilayah yang berbeda. Lokasi tersebut meliputi Desa Gunung Bakti di Kecamatan Sultan Daulat, Desa Tualang di Kecamatan Runding, serta Desa Leikan di Kecamatan Penanggalan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Sebulsalam Hamdan Syah membenarkan adanya berkas laporan keberatan tersebut. Ia menyebutkan seluruh dokumen aduan tersebut akan segera dipelajari secara terukur. Ia juga menyebutkan pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan atau mempublikasikan hasil akhir terkait laporan penolakan tersebut. Keputusan resmi tersebut akan dikeluarkan setelah seluruh anggota panitia tingkat kota selesai melakukan pembahasan bersama. Selain itu, Hamdan Syah juga menegaskan bahwa proses verifikasi laporan masih berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk memproses seluruh materi aduan secara transparan. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa panitia kota juga sedang menyiapkan kebutuhan percetakan surat suara baru untuk Desa Pulau Kedep di Kecamatan Sultan Daulat. Pemilihan ulang di desa tersebut harus digelar akibat adanya perolehan suara seri antara calon kepala desa. Masyarakat di seluruh Kota Sebulsalam juga diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas serta menahan diri selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, Dinas Kesehatan terus dorong percepatan

0: 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya akan terus mendorong setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
0: Dari Dinas Kesehatan kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra, bahkan setiap minggu kita coba follow up kembali sejauh mana progres tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
1: Kemudian, Pandri juga menambahkan, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kesehatan, hingga hari ini, dari 17 dapur SPPG Makan Bergizi Gratis yang sudah beroperasi di Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Pandri Eraliesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Baik pendengar, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pagi Bu Ica.
1: Pagi juga Kak Tia. Dari mana nih pagi-pagi gini?
0: Ini Bu, saya dari depan beli sarapan. Ibu lagi nanam apa tuh Bu? Rajin amat.
1: Ini Kak, saya lagi nanam cabai.
0: Nanam cabai kok di halaman rumah sih Bu? Kan gak estetik. Nanam bunga kek, biar bagus halaman rumahnya.
1: Ah, masa sih Kak? Kan cabai juga cantik nanti kalau sudah berbuah. Lagian kan, nanam cabai bisa sekalian kita masak. Kalau hasilnya lebih, nanti bisa saya jual. Hitung-hitung nambah uang jajan anak saya nanti. Hehehehe.
0: Bener juga sih Bu. Baru kepikiran aku.
1: Iya Kak Tia, gak ada salahnya kok nanam buah atau sayur atau toga di depan rumah kita. Karena selain untuk estetika, juga bisa kita panen untuk kita olah atau dijual nantinya. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Daripada nganggur, mendingan saya bercocok tanam deh. Sekaligus menambah keuangan keluarga. Lagian, bertani juga salah satu upaya menuntaskan problem kemiskinan di Indonesia loh.
0: Oh, gitu ya Bu. Saya baru tahu nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya pulang dulu ya Bu. Nanti kalau sudah panen cabenya, saya boleh minta kan?
2: Singkil siang ini.

0: Pro saat RRC Shigel dimanapun Anda berada di pukul 13.35. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil, siaran berjaringan yaitu 100% Indonesia. Akan kami hadirkan kurang simak Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh. Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: Zakat. Oh, ajang pencarian
1: Zakat. Gitu ya.
2: Zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Gue gak tau apa. Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang nih.
0: 1, 2, 3, 4
2: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
2: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
2: bang. 20 tahun
1: bang,
2: dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Kenapa ini sensor gitu?
2: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Oh, alhamdulillah.
2: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama tim lo.
0: Pasti.
1: Ya kan? Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir tim lo tahun berapa?
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah, nggak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai.
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
2: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
3: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Ya, juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke. Okay.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Enggak amin ya Allah.
2: Susah enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan.
2: Aku bawa buku catatan tuh dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia.

0: sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Humor Solo.
0: Tim musik humor Solo jadinya singkat Tim Lo
2: sama. Dulu saya ngusulin tempe bacem metal gitu.
3: Enak kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
4: Oke.
0: Coba kalau grup band Dewa gitu.
4: Terus tempe bacem metal. Kan kebanyakan ya.
0: Tempe bacem metal
1: kan. Kayak jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe bacem metal.
0: Ya kan akhirnya ketolak.
1: Terus
0: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
2: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
2: Pertama kali dan yang terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Oh, gampangnya nyundang-nyundang kamu gampang.
4: Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
2: Tapi bawahnya ada duitnya.
4: Oh, oke. Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
0: 97. Awal kali
1: masuk TV.
0: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
2: Ngelamar ceritanya.
4: Ngelamar tuh. Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
0: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun.
1: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
0: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
4: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
2: Kan juga cuti dulu.
4: Apa tuh?
2: Sampai sekarang ya?
0: Dondot
2: sekarang.
0: Cuti dondot nih.
4: Bablas cutinya ya.
2: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
4: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
2: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
4: Oh, cuti.
2: Tolong dibedain.
4: Lebih terhormat cuti.
0: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
2: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
0: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
4: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
2: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
4: Luar
1: jadi
4: biasa.
1: Jadi anak SMP.
0: Lebih
4: biasa.
0: Dong.
2: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
0: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
0: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
4: Di mana?
2: 11 Maret. TK enggak lulus ya?
0: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
2: TK lulus, enak aja.
4: TK lulus.
0: Enggak naik setahun.
2: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
2: ada cuti. Ada cuti.
0: Ada SD enggak ada cuti.
2: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
0: SMP?
2: SMP aman.
0: Aman.
2: SMA aman.
1: Masa sih?
4: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
2: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa dah, Wan.
0: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
4: Oke.
1: Di Solo doang nungguin.
2: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
0: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
0: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
2: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
4: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
4: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
0: Dari Palu.
1: Oke.
2: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
0: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
4: Dari Palu.

0: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
1: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
2: Is Aril Bu Farida. Oh,
1: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
0: Bukan itu Mak Basya.
1: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
0: Mak Lampir, Farida Pasha.
3: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan enggak salah ya?
1: Ya iya, Bu.
0: Ida Yasa. Ya Farida Pasha.
2: Iya. Baik, baik.
0: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida? Sama tim lo.
3: Tanya apa ini, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
2: Iya, betul.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, rame banget ya. Pertunjukan ini berapa orang ya?
0: Sebenarnya
3: 4 ya?
2: Sebenarnya 4.
0: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
1: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
0: orang. Oh, nah, sih.
2: Benar.
3: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini. Ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022.
0: Oke.
1: 2025.
0: Oke.
1: 2025.
0: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya salah.
3: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
0: Iya, oke.
1: Jadi
3: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
0: Iya.
3: Mau kirim salam ya Bu Farida.
2: Boleh, silakan.
0: Oke, silakan Bu Farida.
3: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
2: Jepang.
3: Kita.
2: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
3: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Okay, Bang Albert terputus. Apakah ada yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa okay. Ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Okay.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Husnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah Cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, dan seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan, seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Parida yang barusannya di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul sama di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam,
5: terima
0: juga
5: kasih para bintang tamu. Mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya, hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Ya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia. Enggak
1: dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: November.
0: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana Novi, silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
0: Bukan saya, Mas Isa. Saya enggak dengar sih.
6: Ya, Kateri juga dan.
1: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Okay, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
2: Okay, baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Okay. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ya, ada kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kak Ray juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Okay, itu saja ya.
6: Okay, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Selai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama
1: Mbak
2: Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
2: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bangisannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
3: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
3: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja.
3: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja.
0: Tanya nomor sepatu nggak apa-apa nih.
2: Rublas pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
3: Iya, sekalian nomor rekening juga ya pak.
0: Asik. Makasih pak, jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
3: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
3: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin. Terima
0: kasih.
3: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
3: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau Gezi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
0: 29 kemarin kita 29
2: ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
0: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat terus gimana solusinya
0: sampai sekarang?
2: Oh sampai
7: kita berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
0: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan kenap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet. Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
0: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
2: Oh,
0: nggak bisa disater. Akhirnya
7: hatinya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
7: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yeah. Yang satu pengen masuk sini.
7: Ini ada yang sana.
1: Oh.
7: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live tik live ini nggak boleh disebutin live.
2: Nggak apa-apa, gitu. Boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu.
7: Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek kok enggak ada loh.
7: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
7: Yakin
2: kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
0: Kalau komen dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
7: Mereka
2: tak
7: guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu
1: Akbar. Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
7: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus selanjutnya pertanyaan apa berikutnya tuh? Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba deh ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba, sering.
7: Makanya-nya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya. Yang
1: ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
7: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Enggak. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Iya, tapi baru mulai loh. Baru mulai loh.
7: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya itu maksudnya setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kita, kelahiran ya,
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak kita?
7: Saya kira 30 tahun loh mas.
0: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
7: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
2: Ya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
7: Tapi saya nggak salah dong.
2: Nggak salah. Era umurnya tuh.
0: Bukan dia merasa benar kan? Nggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD. Berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa itu bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Iya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer.
1: Berarti masuknya kayaknya. Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
7: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
0: selalu
2: genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku
2: pake. Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
7: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
7: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
7: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ya ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
0: Udah
2: ada di semua
0: platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
7: Tanya ini.
0: Katanya Gensi.
7: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
7: Belum dengar juga saya.
2: Lah ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
7: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
7: Gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
1: Nanti dulu. Oke, kalau gitu kita break sebentar aja ya.
7: Mumpung live ini,
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
7: jangan jauh-jauh ke sini.
1: Dia enggak mau break.
2: Gimana dong?
1: Kita capek ngelayani.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0812 7212
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
0: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15, 15
2: 20
1: 20 ditawar ya, lagi.
0: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
0: Oh, 20 setengah.
1: Gimana caranya ada setengahnya?
0: Apa sih?
2: Ada yang ngambil satu.
1: Ada yang ngambil satu. Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
1: Karena belum keluar.
0: Nah, bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
1: Kok horor sih, pulang yuk.
0: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
0: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
1: Betul.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
1: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
1: Dia emosi
0: ya.
1: Oke, gimana
2: lagunya? Sampai copot nih.
1: Nah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya? Coba.
2: Ayo cepat pasangin.
1: Cepat pasangin.
2: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: rilis belum sih?
1: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu
0: lagu. Oh, Ucok mencari jodoh. Oh, iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
3: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek.
0: Lepas
4: lagi.
0: Aduh.
3: Oke.
0: Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
4: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
3: Bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dari kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
3: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
3: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
3: Belum pernah.
4: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
4: Iya.
3: Jauh ya?
4: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba nanti orang Sabang.
3: Semoga ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede itu.
3: Iya. Siapa tahu RRI ngundang ya
0: kali ya. Nih ekspresinya udah mulai ngeselin.
3: Udah.
0: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
3: Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
3: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di
2: terus,
4: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
3: Oh, ya amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
3: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
3: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana? Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
3: alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
3: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
3: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
3: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
0: Bakso lato-lato.
5: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
3: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
3: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa

0: Ya, Bolang Mongondo Utara, mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
0: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
0: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
0: kan?
1: betul karena orang taunya cuma satu
0: karena
1: tempat
0: kan kita,
1: ya.
0: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul. Bung Cliff.
0: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim ini
0: basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka.
2: Mereka dancer.
0: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Oh. Kita Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
0: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
1: Betul.
0: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
3: Iya, kita coba
0: banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
0: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
0: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
3: Single Pak.
0: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop apa itu lagu-lagu pop gitu kan,
1: balet-balet gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu.
1: Oke.
0: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya,
1: Timo ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.
2: Thank you.
0: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.
1: Okay.
0: 100% Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga.
2: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
2: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
4: Rabbil alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Oke, ada lagi.
4: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rahma?
4: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
4: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
4: Iya.
3: Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih, ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
4: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
4: Lagu Islam.
1: Dari lagu aku.
2: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
3: Banyak
2: lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
2: Thank you.
3: Aku sama Iksan tuh pernah collab ya, padahal ya.
2: Oh iya boleh, silakan salam.
3: Oh, ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.

0: Riba,
1: di Palu,
0: di Denpasar, buat RI Padang di Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang, dan buat panggilan tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sama. Sendiri.
4: Sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi.
1: Gensi-gensi itu.
4: Bisa masuk Bob.
2: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk Gensi Bob tadi.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
4: Nah, iya, soalnya saya suka belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
4: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
4: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
3: yang enggak ngerti apa emang?
4: Bahasanya?
3: Iya, contohnya.
4: Lebay, lebay gitu apa?
1: Slebel,
4: slebel. Slebel.
2: Slebel. Oh, baiklah.
3: Kakak itu enggak ngerti.
4: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
1: Slebel gitu ya.
2: Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu.
2: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
2: Bener, dijadiin masalah.
4: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
2: Baik deh. Kalau
1: terus juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
4: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tertentu? Tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya iya iya.
3: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, terus
3: apa tadi nasi rendang.
2: Nasi rendang daging.
1: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
2: Apalagi
1: tadi Mas Klip nanya. Ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
4: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
4: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
4: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
2: Nyalain netizen ya.
4: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
2: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
2: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Ya, karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
1: Enggak lucu.
4: Emang gimana lagu Kakak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Ya iya.
4: Jadi gini. Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Sama enggak ada lucunya kan?
1: Kan nadanya beda.
4: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
1: Tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak gitu mukaku.
2: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
4: Itu yang ada.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
2: Apa
1: tadi dari Rahma,
2: sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, ya,
1: udah. Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab, ini kayak lagu apa ya, burung kakatua itu, burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang,
1: jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Yep, gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
3: Kecuali download, download ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke oke.
2: Oke.
1: Benar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar
1: loh. Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
4: Ah jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
2: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
2: Jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
2: Oh iya mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim lo.

0: Lestikan Karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kata orang kan tadi tim lo, iya, tim gue.
1: Nah itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band tim lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Selly ya.
1: Ada aja. Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari tim lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi, Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk itu? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan tim lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Ya. Boleh.
2: Kan
3: katanya
2: ini
3: boleh kamu. Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama tim lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya, oke? Coba, kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada, enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah,
1: Akbar. Aduh, bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
2: Awalnya dulu siapa nih?
3: Cawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi

0: kamu. Ternyata rumahnya tetanggamu.
1: Iwan Fals coba.
2: Ku panggil namamu depan pintu. Walau kau tak menjawab pesanku, ternyata bukan rumahmu. Ternyata itu cuma posyandu.
1: Panje.
3: Kok kamu nyuruh doang? Gak bisa nyanyinya ya?
1: Bisa nyanyi. Baby Romeo.
2: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: saudara Tista.
1: Lo kan dia yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Proses challenge langsung habis.
4: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
0: Enggak apa-apa promoin di situ.
3: Nanti aja udah.
0: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ibang Isan. Jangan segitu.
0: Depannya
3: oh, gitu. Yeah.
2: Depannya
3: M. Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
0: Mertiga T.
3: Apa?
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate
2: ya katanya. Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Tiga
0: acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Enggak disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
5: Tadinda. Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Dinda
3: Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin coba.
0: Salah.
5: Pokoknya nggak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
0: pernah kita
5: lagi
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
0: riwayat
5: MUI
0: ya. Zaman kapan?
5: Tawa lagi di televisi nasional dulu. Lupa inget lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teddy Mes sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja aku masih kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, buat Teddy Mes.
2: Ada lagi Teddy Mes.
3: Ada lagi Teddy Mes.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah. Lah apa? Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu.
3: Kan? Iya, makanya bingung kan. Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, keren lagunya.
0: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete.
2: Lanjut.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
0: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
0: Pernah dengar sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan Show.
0: Lo nya ketinggalan.
3: Lo-nya. Oh iya lo.
6: Bengawan So, lo riwayatmu ini
0: nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadinya
0: ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan
2: gitu. Luar biasa.
3: Di depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Betul. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Lo riwayat ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu.
3: Iya itu. Itu maksudnya Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu,
0: Gojekan Dion.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
0: Ke RRI juga.
2: Kemana
0: kesini
2: tuh?
0: Lagi.
2: Gimana tuh?
0: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
3: Enggak apa-apa.
0: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
0: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
0: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Oh.
1: Apa hubungannya?
0: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
0: enggak tahu.
2: Ah ya udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada ya?
2: Oke.
0: Karena apa?
3: Ya nggak tahu kamu.
1: Kamu diam aja.
0: Ya udah. Mending diam deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa pokoknya terima
2: serba kesempatan
0: serba bisa
2: luar biasa. Wah,
0: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan, sudah
2: habis.
0: Bukan waktu, mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam Bangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo? Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke.
0: Okay.
3: Tim
0: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
0: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
0: Baiklah. Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support. Berarti belum capsi. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Pak. Oke. Terima kasih banyak Primo. Sudah mampir ke Prasatara di Jakarta.
3: Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti 100% Indonesia Nasional langsung dari RRI 1 Jakarta yang menghadirkan bintang tamu kita di siang hari ini, ada Tim Lo. Dan di siang jelang sore hari ini masih menemani Anda di siang hari ini, Arso akan pamit undur diri ya. Kebersamaan kita akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada rekan Badral yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 malam nanti. Tetap bersama kami di 97,7 FM RRI 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 8 September 2026, ya. Saya Rifki Batral hadir menemani aktivitas sore Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya. Di tengah suasana terik yang cukup lumayan, ya, pendengar di kesempatan hari ini, semoga tidak menyulutkan semangat Anda yang masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan juga kegiatan, ya. Kiranya semoga kegiatannya berjalan baik dan juga lancar. Ya, di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda. Mengawali suara kita bersama ada band, satu judulnya Manja. Dari studio kami ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, faktor alami dan kedua faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir.
1: Bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Tapi tahukah Anda, kita bisa ikut mencegahnya, mulai dari lingkungan terdekat. Program Kampung Iklim atau Proklim hadir sebagai solusi. Program ini mendorong masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan dengan menanam pohon, mengelola sampah, hingga menghemat energi. Dengan Proklim, masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Yuk, jadikan kampung kita bagian dari solusi. Dukung program Kampung Iklim untuk lingkungan yang lestari dan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, aktivitas penumpang kembali terlihat di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang hari ini, 8 September 2026 ya. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in keberangkatan setelah dibukanya kembali penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah seorang penumpang, Lina, datang untuk mengantar anaknya yang dijadwalkan terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku penerbangan anaknya tidak terdampak penutupan bandara karena memang telah dijadwalkan berangkat pada hari ini. Lina mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara ditutup dampak erupsi Gunung Anak Krakatau sejak minggu lalu. Ia kemudian terus memantau informasi mengenai pembukaan kembali bandara hingga memastikan penerbangan anaknya tetap berjalan. Dan pendengar, ia bersyukur juga bandara kembali dibuka sehingga anaknya dapat melanjutkan perjalanan ke Jerman. Menurutnya, keluarganya tetap menunggu perkembangan situasi dan jadwal keberangkatan hari ini. Sementara itu, sejumlah penumpang terlihat membawa koper dan melakukan proses check-in di area keberangkatan Internasional Terminal 3. Aktivitas tersebut menunjukkan layanan penerbangan mulai kembali berjalan setelah sebelumnya terdampak penutupan akibat abu vulkanik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 1 Banda Aceh.

Pemirsa pendengar, Kementerian Haji dan Umrah terus memantau gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Bandara Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan PPIU untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, serta perlindungan seluruh jemaah umrah ya. Sebanyak 55 penerbangan internasional dan umrah melayani sekitar 13.549 pergerakan penumpang di Soekarno-Hatta pada Senin kemarin. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 3.450 orang merupakan jemaah umrah yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dalam keterangan pers yang diterima RRI hari ini, ia menyampaikan, akibat paparan abu vulkanik, sebagian besar jadwal penerbangan dengan maskapai utama tercatat berstatus tertahan atau hold. Ya, penerbangan Saudi Airlines, Qatar Airways, Malaysia Airlines, Scoot, Emirates, dan Oman Air terdampak abu vulkanik. Kondisi tersebut turut menekan operasional penerbangan umrah yang sebelumnya sudah mengalami penurunan sejak Minggu 6 September lalu. Pada hari itu hanya 2 penerbangan keberangkatan beroperasi tanpa kedatangan, membawa total 749 penumpang termasuk 449 jemaah umrah. Ya, secara kumulatif ya, 1.538 penerbangan umrah tercatat melalui Terminal 2F dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sejak 1 Juli 2026. Penerbangan tersebut terdiri atas 758 keberangkatan dan 780 kedatangan dengan total pergerakan mencapai 486.629 penumpang selama periode tersebut. Kemenhaj, pendengar, menginstruksikan seluruh PPIU dan asosiasi travel memberikan informasi jelas kepada jemaah serta keluarga selama gangguan penerbangan berlangsung. Langkah itu diperlukan agar jemaah memahami kondisi penerbangan dan memperoleh kepastian layanan selama menunggu keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Kemenhaj bersama maskapai memastikan proses penjadwalan ulang dan pengaturan rute alternatif dapat dilakukan tanpa membebani jemaah umrah terdampak. Posko layanan informasi juga disiagakan di terminal bandara untuk memantau perkembangan dan memberikan informasi terbaru kepada jemaah terdampak.

Berbincang bersama Tiara Anini mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: تحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil di suasana sore hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 16:09. Pendengar, kita sudah memasuki program Dendang Daerah Singkil. Nah, seperti biasa ya, hingga menjelang pada pukul 15 nantinya, ini lagu-lagu pukul 17, pendengar, lagu-lagu daerah hadir ke ruang simak Anda. Sekaligus kami sapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu daerah favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di 0858-3470-5558 untuk layanan WhatsApp-nya. Baik, langsung aja kita sapa penelpon kita sore hari ini. Halo.
1: Ya, assalamualaikum, Kak Neneng.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy di Transbal ini, Kak.
0: Bang Randy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Gimana aktivitasnya sore ini, Bang Randy?
1: Oh, biasa, lancar aja gitu, Kak. Biasa aja.
0: Lancar aja ya. Baik, mau ditemani lagu dari siapa, Bang Randy?
1: Lagu buat Tapanuli, Kak. Kalau nggak salah itu Mata Hepeng ada, Kak.
0: Mata Hepeng ya, oke, okay, baik. Salam-salam
1: untuk salah dari Cilolan Tama Trio, kak.
0: Oke, okay, sebentar kita cari dulu ya. Mungkin ada salam-salamnya, silakan.
1: Misalnya tenangnya banyak Kak Neneng, terus banyak Cinta, Mbak Ella, Andre Tumager, Aldo, Boler, Erna. Banyak sih semua aja, Kak, tepuk-tepuk sekali. Ada lagunya, Kak?
0: Ini kalau darinya Trio Lam Tama nggak ada, tapi kalau darinya Arvado Simatupang ada. Kalau dari itu bisa atau gimana? Halo? Halo Bang Randy, darinya ini bisa?
1: Ya bisa, Kak, nggak apa-apa, Kak.
0: Oke lah, baik, nanti dihadirkan ya.
1: Iya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, halo.
1: Halo, selamat sore Endang Dera, Mbak.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ella di Sabang Barat, Mbak.
0: Hai, Ella, gimana kabar sore hari ini?
1: Kabar
0: sehat, Kak. Cuaca gimana di sana?
1: Cerah, Kak. Cerah.
0: Yes, ya. Oke, Ella, sore ini mau request lagu dari siapa?
1: Lagunya Bunga Niholong ada.
0: Bunga Niholong ada, iya. Nanti dihadirkan ya.
1: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah ya. Kalau mau pulang hati-hati agak jalan. Untuk Randy, untuk Nosa Mani, untuk Surang Pame, untuk Aldo, untuk Cinta, untuk Batman Siombing, untuk Parawati Sinambunan, Pak Tober, itu semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama.

0: Kita lanjut lagi penelponnya. Halo. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini dengan Pak Mei.
1: Kok tahu?
0: Tahu Pak Mei, ada tulisannya di sini Pak Mei.
1: Aja, biar nggak tahu.
0: Gimana kabar sore hari ini Pak Mei?
1: Kabar aja udah lemas.
0: Apa?
1: Lemas, kecapean kerja.
0: Oh, kecapean kerja gitu. Oke lah, baik Pak Mei. Kita hadirkan lagu dari siapa untuk Pak Mei sore hari ini?
1: Biar goyang dulu ya. Di sini ada trio Mernostalgia.
0: Mernostalgia. Oke, sebentar ya.
1: Ada yang juga nanti ya.
0: Apa?
1: Mana yang ikut goyang juga nanti di studio ya.
0: Oh iya, bisa.
1: Ya. Sama buat Mbak Neneng, semangat sehat selalu. Buat yang pertama naik tadi Bang Rendy ya.
0: Iya betul.
1: Buat Bang Rendy. Buat Ella yang kedua ya. Buat Nusa Mani, Aldo, Parawati, Pak Lebekman, Nek Leku, Bang Windu, Sober. Buat Bang Kus. Buat semua yang lagi dengar aja lah Mbak Neneng ya.
0: Iya. Ada sih. Ada lagunya, nanti dihadirkan ya Pak Mei.
1: Selamat sore Mbak Neneng.
0: Ya, sama-sama. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di request pendengar penelpon lainnya. Nanti kita akan sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, saudara pendengar, kita lanjut menyapa penelpon kita di sore hari ini, masih di program Dendang Daerah Singkil. Pendengar 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858 3470 55.

singkat melalui SMS atau juga pesan WhatsApp, silahkan Anda kirimkan di nomor yang sama ya. Kami tunggu partisipasi Anda di sore hari ini hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ya, untuk penelpon masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung di suasana sore hari ini, pendengar kami persilahkan ya di 08 23 7295 5892, dan juga di WhatsApp kami 0858 3470 5558. Pendengar ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini, kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap sih ini.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berita utama sore ini, KMP Teluk Sinabang yang terombang ambing sekitar 8 jam perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan. Informasi lainnya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Suluh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Iliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
7: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
6: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
5: Dari Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Melabu. Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubun Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
8: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubun Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubun. Komandan Tim Operasi Posar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
9: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
8: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubun. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
10: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubun. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
8: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubun. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Soal pendengar, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh Arif Rizalul.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
12: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh. Pola asuh, kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
11: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
5: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya berpamitan karena akan mengakhiri masa pengabdiannya di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
13: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
14: 125 kami laksanakan

0: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama, ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari dataran tinggi Tanugayo, kita bergerak menuju ke 0 km Sabang.

0: BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam Maulana.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Lebih jauh terangkan, giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
2: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
1: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Jam Lana melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar panitia Pil Kampung Sung, Subulus Salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulus Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulus Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulus Salam Muhammad Rasid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulus Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
0: informasi selanjutnya pendengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner khas Singkil di Tak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Salehim Barus.
4: Gempuran makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner di Tak Matah dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan di Tak Matah dan Delabak Manuk tersebut.
5: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delabak Manuk dan Ditak Mata. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Ditak Mata dan Delabak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
4: Kemudian Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang terus setia bersama RRI Singkil di suasana sore hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita juga sudah mengikuti rangkaian informasi dalam program Lintas 17 bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Di suasana sore hari ini pendengar, Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih yang masih akan terus coba menghadirkan lagu-lagu ke ruang simak Anda yang saya harap dapat menemani dan juga menghibur aktivitas sore Anda kali ini. Cuaca di Singkil Utara terpantau masih cukup baik, masih cukup cerah, cocok untuk kita melanjutkan aktivitas pendengar, apalagi untuk Anda yang masih punya segudang aktivitas yang harus dilaksanakan sore hari ini. Dan untuk Anda juga barangkali yang sedang menikmati suasana istirahat sorenya, mendengarkan lagu-lagu dari kami pendengar, semoga saja lagu-lagunya sesuai dengan suasana hati Anda di sore hari ini sehingga dapat menemani dan juga menghibur Anda.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Morgen.
1: One shot.

وإلا

Minuten.

ولا قدر.

Hey, is it?

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan loh, pemakus uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk

Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Kenchi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lalai ia dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana pun anda berada yang tetap stay di Prosat aja single kanal informasi dan inspirasi bersama saya Mung Semintang mundar untuk anda hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar yang buat yang semua yang tetap sehat ya dan semoga berjalan dengan lancar tentunya di malam hari ini segala sesuatu kegiatan yang anda jalankan. Baik bergerak di program Single Mutua Malam, tentunya informasi atau lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar anda. Tetap stay di Prosat aja Single, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkarya di baru berada-berada yang tetap stay di Pro 1 di Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Singkil ya, terkait Puskesmas

Menurut Yuliana, sebelumnya Posyandu hanya identik dikenal dengan melayani ibu hamil dan balita. Akan tetapi saat ini UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, terus bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer sesuai siklus hidup, yaitu mulai dari ibu hamil dan ibu nifas, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja usia produktif hingga lansia. Kemudian tambah Yuliana, kedepannya semua layanan Posyandu di Kecamatan Gunung Meriah akan dikemas secara rutin, gratis dan humanis. Bahkan katanya gerakan ini sejalan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dari Kemenkes Republik Indonesia dan nilai berakhlak terhadap seluruh pelayanan publik. Melalui pencanangan tersebut, Kepala UPTD Puskesmas Gunung Meriah menargetkan untuk tahun 2026 lebih sehat, lebih berdaya saing.

Baik, perkara di para penanda berada, informasi selanjutnya dikabarkan dari Sembuh Salam terkait Pemkos Sembuh Salam perkuat akses pendidikan Islam negeri lewat Min 3 Lai Orang. Pemerintah Kota Sembuh Salam resmi mengamankan peningkatan status kelembagaan pendidikan keagamaan di wilayahnya. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lai Orang kini disetujui beralih status menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 3 Kota Sembuh Salam setelah memenuhi seluruh kriteria kelayakan Senin 7 September 2026 kemarin. Kepastian perubahan status tersebut merujuk pada surat usulan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B/187/MA/OT.00/07/2026 yang diterbitkan pertengahan Juli 2026. Dalam lampiran dokumen resmi Kementerian Sekolah ini dinyatakan telah memenuhi standar Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2014. Perubahan status ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan Islam berstandar negeri bagi warga setempat. Peralihan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas sarana-prasarana serta mutu pembelajaran secara signifikan. Langkah strategis tersebut dipastikan usai Wali Kota Sembuh Salam M. Rashid Bancin menggelar pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan penguatan lembaga pendidikan keagamaan daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal isu pendidikan. Menurutnya, partisipasi aktif kepala daerah sangat menentukan percepatan mutu sekolah keagamaan di tingkat lokal. Selain meresmikan penegrian sekolah, Wali Kota Sembuh Salam M. Rashid Bancin memaparkan gagasan besar mengenai pembangunan jaringan madrasah terpadu. Konsep ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan keagamaan unggulan berbasis zonasi wilayah. Dalam pergerakan jangka panjang, pemerintah daerah menargetkan hadirnya fasilitas pendidikan terintegrasi di seluruh wilayah administratif. Rencana ini mencakup distribusi 5 MIN, 5 MTSSN, dan 5 MAN secara profesional di 5 kecamatan sekota Sembuh Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara. Kabupaten Sopiori akan menggelar lomba mancing bertaraf nasional dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Sopiori yang jatuh pada 18 Desember mendatang. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
1: Pemerintah daerah Sopiori akan menggelar event memancing bertaraf nasional dengan menghadirkan sejumlah YouTuber pemancing terkenal di Indonesia selain memeriahkan HUT Kabupaten Sopiori yang jatuh pada 18 Desember 2026 juga mempromosikan alam dan kekayaan bahari Sopiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi mengajak masyarakat luas untuk datang ke Sopiori menikmati keindahan alam sambil mengikuti lomba memancing dan menjamin suasana

0: mempromosikan alam dan kekayaan yang ada di Kabupaten Supiori. Mari kita datang di Kabupaten Supiori untuk bersama-sama menikmati alam dan melaksanakan event, dan pastinya akan seru karena pasti akan mendapatkan ikan-ikan yang bagus, terutama ikan marlin.
1: Aldi mengatakan lomba mancing ini dikenakan biaya pendaftaran untuk peserta, namun untuk besaran biaya belum bisa diumumkan karena saat ini panitia masih dalam tahap perkenalan kegiatan. Dengan menghadirkan youtuber pemancing terkenal, event ini diharapkan mampu menarik perhatian nasional sekaligus menjadi ajang promosi potensi wisata bahari dan kekayaan laut Kabupaten Supiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi atas nama pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM agar Supiori semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Papua.
2: Penerapan sistem ganjil genap pembelian Pertalite di Kabupaten Mimika memasuki hari kedua dengan antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai lebih longgar setelah aturan efektif diberlakukan sejak Senin lalu, dan masyarakat mulai memahami aturan ini setelah mendapatkan sosialisasi selama sepekan. Berikut laporan selengkapnya Veronica Sandra.
3: Hari kedua penerapan sistem ganjil genap khusus Pertamina di Kabupaten Mimika berjalan relatif aman dan tertib. Pantauan dari sejumlah SPBU menunjukkan antrian kendaraan mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelum aturan diterapkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika Dr. Randusa Birlina Fitriani mengatakan masih ditemukan beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pengendara tersebut langsung diarahkan untuk keluar dari barisan. Begitu juga disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindak Mimika, Lambert Nunaki. Ia menyampaikan pada hari pertama penerapan antrian kendaraan dengan nomor polisi ganjil mulai longgar sekitar pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi serupa juga terlihat pada hari kedua dengan kendaraan nomor polisi genap. Sejumlah SPBU terlihat lebih legang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ia juga menyampaikan kendala masih ditemukan yakni penggunaan barcode lama oleh kendaraan yang mengalami perubahan nomor polisi dari PA menjadi PT.
4: Kendala-kendala di lapangan cuma yang kita temukan adalah masih ada saudara-saudara kita para supir atau pemilik kendaraan yang punya barcode-nya menggunakan barcode lama. Dia barcode-nya PA itu genap atau ganjil, itu mereka punya plat nomor yang ganjil atau genap, jadi dia terpulang balik. Ada yang PA-nya ganjil tapi di PT-nya genap, ada yang PA-nya genap tapi di PT-nya ganjil. Nah, solusinya adalah kita tetap melayani sesuai barcode dan dia harus menunjukkan STNK-nya. Jadi kalau di STNK-nya ada perubahan plat nomor dari PA ke PT, walaupun hari ini saat ini adalah genap, tetapi dia punya STNK-nya ada tertulis PA-nya genap dan barcode-nya genap, dia dilayani sambil menunggu perubahan barcode-nya.
3: Sementara itu penerapan sistem ganjil genap khusus Pertalite mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu supir Yoske Nama mengatakan aturan tersebut membuat antrian kendaraan menjadi lebih pendek dibandingkan sebelum sistem ganjil genap diterapkan.
5: Terus karena antriannya juga tidak panjang toh. Kedua, untuk aktivitas lalu lintas juga tidak terhalang. Jadi menurut saya bagus aja. Bedaan itu yang sebelum dilakukan ganjil genap ini memang agak sulit untuk mencapai dari luar, untuk mencapai sampai ke nosel juga setengah mati. Tapi sekarang ini sudah bagus.
3: Masyarakat menilai sistem ganjil genap cukup efektif mengurangi antrian dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun mereka berharap pelayanan SPBU dapat terus dioptimalkan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Kelompok petani menjadi golongan warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Mei Maturbong melaporkan.
6: Saudara petani menjadi warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Yosep Dumatubun, Kepala Dinas Pertanian, mengatakan sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Ini menjadi hal yang

0: sangat disayangkan dan menjadi PR pihaknya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup para petani.
1: Saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani.
0: Sementara itu, Hadijah Bugi, salah satu penyuluh, mengatakan dengan tingkat produksi yang makin menurun saat ini dikarenakan cuaca kemarau panjang, para petani makin kesulitan untuk bertani dan memperbaiki ekonominya.
2: Kecamatan Kekecil Barat ini kering sekali, karena di sana kan sing ada irigasi apa tuh, sing ada air apa, jadi di sana kering sekali. Dan sekarang ini orang sing ada yang bertanam, sudah dari bulan kemarin itu sing ada yang bertanam. Ada pun yang bertanam, tapi itu mungkin cuma di pekarangan rumah sah, untuk konsumsi rumah tangga sah, tanaman kering semua ini.
0: Hingga saat ini sekalipun termasuk salah satu sektor yang menopang pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi sektor pertanian belum dimaksimalkan dengan baik. Maka dari itu Bugis berharap agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan petani, khususnya saat menghadapi musim yang cukup keras seperti saat ini. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereni terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mendorong pengembangan potensi sagu di wilayahnya dengan mempercepat penyiapan dokumen usulan program strategis nasional atau PSN sekaligus menarik investasi di sektor sagu. Yasin Kalderak melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus mendorong realisasi proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Sejumlah dokumen persyaratan pengusulan PSN tersebut telah diselesaikan dan tengah dalam proses penyesuaian. Bupati Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dua dokumen yang menjadi persyaratan terakhir dalam proses pengusulan PSN hilirisasi sagu dimaksud. Menurut Fahri, masih ada satu surat yang perlu disesuaikan dengan format pengusulan PSN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Fahri mengatakan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait dokumen tersebut. Gubernur katanya meminta agar dokumen segera disampaikan untuk diproses. Bupati Fahri juga meminta Sekda Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Maluku agar proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan dalam waktu dekat. Fahri berharap seluruh dokumen pengusulan tersebut dapat segera dirapikan dan diserahkan kepada Bappenas. Dia optimis usulan PSN hilirisasi sagu di SBT dapat segera direalisasi.
5: Ada dua dokumen yang kami sudah selesaikan, itu yang diminta terakhir. Paling lambat tanggal 15 harus kita lengkapi. Dan ada satu surat yang mesti kita sesuaikan lagi formatnya, menyesuaikan format pengusulan PSN dari Bappenas. Dan saya sudah telepon gubernur tadi, telepon Sekda Provinsi juga. Pak Gubernur minta supaya segera sampai di meja beliau. Saya telepon Pak Sekda bisa koordinasi dengan Bappeda Provinsi supaya beliau tanda tangan dengan apa dalam waktu dekat dan beliau siap segera tanda tangan. Mudah-mudahan dokumen kita bisa rapi dan sebelum tanggal 15 sudah kita serahkan ke Bappenas.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur Sofian Waraya mengungkapkan adanya calon investor yang tertarik membangun pabrik pengelolaan sagu di kabupaten bertajuk Itautu Nusa ini. Sofian mengatakan investor tersebut telah menemui Bupati Fahri Husni Al-Katiri dan menyampaikan keseriusan untuk berinvestasi di sektor hilirisasi sagu, namun dirinya belum menyebutkan nama investor tersebut. Menurutnya, calon investor tersebut telah memiliki pabrik di Kabupaten Bangka, juga memiliki dua pabrik di wilayah Papua Selatan atau Sorong Selatan. Investor itu katanya berencana membuka pabrik sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
6: Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, misalnya dari tepung basah menjadi tepung kering. Nah, itu yang sementara insya Allah nanti akan diproses.
4: Sofian menyebut investor tersebut menilai Seram Bagian Timur memiliki potensi sagu yang besar. Bahkan Seram Bagian Timur disebut berpeluang menjadi salah satu daerah dengan industri pengelolaan sagu terbesar. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lanjutnya menyatakan terbuka terhadap rencana investasi tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor selama terdapat keseriusan untuk menanamkan modal dan membangun industri di daerah ini. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kalderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada bulan September 2026 untuk membantu mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, realisasi penyaluran tersebut baru sekitar 30% tercapai dan pemerintah menargetkan seluruh bantuan rampung diselesaikan pada September. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: 4 kabupaten di Maluku yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Buru menjadi wilayah yang paling terdampak karhutla. Lina Tehipuring melaporkan.
3: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
4: Dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
3: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana-prasarana pemadaman. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyediaan air bersih pada musim kemarau di Sangihe menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama, baik oleh pemerintah dan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan selengkapnya.
5: Tokoh masyarakat Sangihe, Yosinadia, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas kesulitan penyediaan air bersih yang saat ini dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat. Kepada RRI, Yos mengatakan persoalan air bersih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kering membuat penyediaan air bersih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
6: Memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia, kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat, yang terlalu kering DP sungai. Nah situ orang kita pemaksud orang bagaimana mau jaga ini air, apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kelangkaan air bersih dengan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wandu, BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi bantuan air bersih dapat berjalan efektif, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat kekeringan.
7: Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi, dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal.
5: Selain itu, ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus membangun solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan di Sangiha. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Mologuani menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Berikut laporan selengkapnya Robert Tamaroba.
8: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongane menyerahkan tali ASI serta paket sembako. Dan Lanal Melongane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
9: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita dengar berumur 81 tahun, itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita akan sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi Polodese yang kita cintai ini.
8: Sementara itu, Ratu Manu Melongane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
10: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain. Terima kasih.
8: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tamlolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
12: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
11: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
13: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tebelolong.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tebelolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: waspada. Sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan magang nasional atau magang hub merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memacu target pertumbuhan ekonomi 6%. Basarnas menggelar operasi pencarian sebuah kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Chief the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu membawa semangat persahabatan Indonesia-Jepang dalam perjalanan kontingen Merah Putih menuju ke ajang olahraga Asia di Prefektur Aichi, Jepang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi para pekebun kecil. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti potensi beban persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti dalam rapat dengar pendapat dengan pakar akademisi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Ia menyoroti potensi beban tersebut dan mempertanyakan desain SNI agar tetap memenuhi standar internasional tanpa membuat pekebun kecil tersingkir dari rantai pasok.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan kecil, Prof. Nah, bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok nih, Prof. Siapa nih yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember Ermanto Fahamsyah memaparkan, SNI kelapa sawit berkelanjutan perlu menjadi standar teknis untuk memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ia menjelaskan, penyelarasan SNI dengan tuntutan internasional mencakup legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekebun.
3: Untuk menjawab tuntutan internasional, SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi, di mana penyelarasan ini tentu tetap harus memberikan perlindungan kepada pekebun atau petani kelapa sawit.
2: SNI kelapa sawit berkelanjutan juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Ermanto menambahkan, penerapan SNI perlu didukung sistem informasi sertifikasi ISPO yang terintegrasi serta sistem verifikasi independen agar setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus berinisial FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan pemeriksaan FA bukan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, melainkan tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
4: 9 telah melakukan pemeriksaan untuk 3 orang, yakni saudara FA sebagai tersangka dan 2 orang dan
5: mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berinisial FA menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik 9 Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan FA diperiksa bersama 2 saksi lainnya. FA mendapatkan lebih dari 20 pertanyaan terkait tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang disangkakan tim penyidik kepada FA.
4: Dan terhadap FA, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih untuk 24 pertanyaan dalam kasus tindak pidana asalnya. Ya, tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Febri Diansa selaku kuasa hukum FA mengatakan kliennya sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik tim 9. Febri Diansa menjelaskan FA diperiksa berkaitan dengan perkara Asabri dan Jiwasraya.
6: Pak FA tetap berkomitmen untuk kooperatif dan hadir dalam proses pemeriksaan ini dan tentu akan menjawab seluruh pertanyaan, menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Perkaranya adalah perkara terkait dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
5: Sebelumnya mantan Jampitsus Kejaksaan Agung FA ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. 3 kasus tindak pidana korupsi pada PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan PT PLN Batubara. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Ana Lopo melaporkan.
7: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang, mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
8: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
7: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansil Adrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
9: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah itu di Labuan Bajo. Itu ada satu dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berfungsional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
7: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores turut berdampak pada sektor sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus digencarkan terutama bagi siswa sekolah. Pasalnya bahaya kabut asap akibat karhutla kini tengah mengintai kesehatan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya. Dan juga kita...
11: Upaya memastikan kesehatan masyarakat khususnya bagi anak-anak terus digencarkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Di tingkat sekolah, program ini dilakukan secara intensif mengingat Kalimantan Selatan kini tengah dikepung kabut asap akibat karhutla. Di SMPN 1 Banjarmasin misalnya, pelaksanaan CKG turut diarahkan untuk mendeteksi dini siswa dengan indikasi ISPA. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyebut program rutin tersebut menjadi momentum penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa di tengah kabut asap.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita itu ada kerjasama dengan pihak puskesmas Teluk Dalam. Jadi apa yang kita temukan hari ini itu langsung nanti kita laporkan ke bagian dinas kesehatan yang diwakili oleh pihak puskesmas Teluk Dalam bahwa selama kami pemeriksaan mandiri ini data yang diperlukan ada beberapa siswa yang mengalami batuk pilek dan juga ada yang sesak napas.
11: Salah seorang siswa, Keila, menyebut paparan kabut asap mulai berdampak pada kesehatan ia dan keluarga. Akibatnya, mereka kini memperketat proteksi diri dengan rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
12: Ada, jadi satu keluarga tuh kena batuk, ya, sama pilek. Jadi kayak menurun-nurun gitu dari kakak, terus ke mama ikut. Nah, kalau aku itu kena flu, terus sama radang, jadi sariawan gitu. Kalau di rumah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker mau gimana pun itu. Soalnya di depan rumah tuh benar-benar ada banyak kabut asap gitu.
11: Sementara itu, kasus ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel. Data Dinkes Banjarmasin mencatat pada Juni 2026 terjadi 6.432 kasus dan naik menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus dalam satu bulan. Sementara data Agustus 2026 saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Kristianto melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
14: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim perpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
13: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Pemisah juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
15: Untuk pelaporan kami melaksanakan pelaporan secara hierarkis di mana kami mengkodimen di bawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selanjutnya juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
13: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Ayunia Nindiati melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di aula pertemuan kantor Kelurahan Pungki, Kecamatan Sinjai Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko, diantaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
17: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang diskrining, jumlah populasi atau kelompok risiko yang diskrining, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang diskrining menggunakan X-ray foto radiologi atau foto ronsen.
16: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asalpa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
18: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
16: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Ini kan masih transisi ya, kita juga berharap mudah-mudahan rencana ini cepat selesai, tapi kan namanya kuasa Tuhan.
20: Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan menjelaskan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah melakukan sebanyak 14 penerbangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang mencapai 804 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan terdapat 4 kedatangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang sebanyak 222 penumpang.
21: Penerbangan kita tuh pertama sih di jam 5 ya, kita udah mulai buka di jam 5. Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini untuk yang departure ya, departure tuh sampai jam, saya dapat data sampai sekarang 1.45, itu sudah ada 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim. 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim itu meliputi Citilink. Citilink di sini ada 1 2 3 4 penerbangan. Batik Air itu ada 2 penerbangan. Flyjaya itu ada 3 penerbangan, Travira ada 2 penerbangan dan Rimbun Air ada 1 penerbangan. Jadi perlu saya tambahkan jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul ini itu sebanyak 804 penumpang berangkat sampai saat ini.
20: Salah seorang penumpang tujuan Riau, Karmani, menjelaskan akibat Bandara Halim Perdana Kusuma berhenti beroperasi, ia sampai harus memperpanjang waktu menginapnya di Jakarta karena menunggu Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi.
1: Lagi saya di Mampang Perapatan, yaitu Hotel Serangguan kalau nggak salah. Jadi saya 4 malam berturut-turut di situ.
20: Sama halnya dengan penumpang lainnya bernama Asra yang harus menunda keberangkatannya ke Padang karena terhentinya operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Beruntung Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi sehingga ia bisa segera ke Padang guna menyelesaikan urusan pekerjaan yang sempat tertunda.
3: Ya, karena saya ada tugas juga sebenarnya kan, jadi mesti gimana lagi setelah kita konfirmasi karena ini memang murni bencana ya. Mau nggak mau kita mesti nunggu dulu untuk keberangkatan hari ini dan alhamdulillah jadi kita sudah bisa kembali.
20: Sekedar informasi, kondisi Bandara Halim Perdana Kusuma kini tampak ramai setelah kembali beroperasi. Nampak penumpang silih berganti berdatangan untuk bertolak mengenakan pesawat ke berbagai daerah tujuan. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Staf Presiden KSB mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MPG. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
22: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
23: Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
22: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
23: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
24: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
23: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. 6. Tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ISPA dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara.
2: Bukan sekedar

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa kami siapkan topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita? Yang pertama soal Presiden Prabowo Subianto berencana menutup 700 BUMN di 2026. Ini untuk menghemat ratusan triliun rupiah. Yang kedua, sekolah di Jakarta kembali pembelajaran tatap muka. Siswa wajib pakai masker. Yang ketiga, kita update ya pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Yang keempat, soal cagar budaya. Republik Indonesia bertambah 1172 objek. Dan kita pantau juga nanti lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Nah, jadi pemerintah menargetkan penutupan hingga 750 entitas tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping. Nantinya pada akhir 2026, maksimal hanya ada 300 BUMN yang sehat dan menguntungkan. Nah, kebijakan ini

0: mana Indonesia sebelumnya hanya mencatatkan 313 objek. Dengan tambahan ini, total cagar budaya nasional Indonesia kini melonjak menjadi 1.485 objek. Di mana total ini ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya nasional yang sebelumnya melakukan kajian mendalam. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya, mengenai objek cagar budaya Indonesia yang terus bertambah. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat juga dengan saya ini Pak Matauli.
1: Ini.
0: Ya.
1: Ya, cuma cerah ini Bung.
0: Oh ya, silakan. Mau komentar yang mana?
1: Nomor satu itu BUMN yang di Pangkas.
0: Di Pangkas ya, rencananya begitu.
1: Iya, pastinya ini suatu kabar yang ya bisa negatif, bisa positif ya. Tapi memang lebih banyak positifnya karena memang selama ini BUMN banyak yang mangkrak ya, apa ya, nggak menguntungkan, yang merugikan gitu ya. Padahal seharusnya mereka memproduksi cadangan devisa negara ya, bukan ya. Ini ya, ya dengan mengekspor hasil minyak kita, terus PLN, Pertamina, Himbara, dan banyak kantor perpajakan yang lainnya, bea cukai. Tetapi ini yang rentan, walaupun ada Danantara dan super holding, kita nggak ngerti ini. Tapi rupiah kenapa masih segitu-gitu ya, 18.700,5? Kenapa nggak bisa ini menggenjot apa kita ya, dari sektor tambang, kebakaran hutan kemarin kan seharusnya kita ini kan antisipasi, tapi ini, tapi kita lihatlah bagaimana nanti nasib kalian, apakah mereka seperti di P3K kan enggak ya, karena mereka bukan buka kementerian, mereka kan karyawan pemerintah pusat itu, bukan Pemda ya kan. Jadi mereka sudah dapat fasilitas rumah, kendaraan, dibebaskan pajak, tapi kok banyak yang korup, banyak yang enggak menguntungkan, mangkrak, apalagi anak cucu cicitnya itu kan kebangetan itu, negara membiayai. Tapi kita lihatlah bagaimana reformasi di sana. Mengenai itu, nomor dua tetap muka itu Bung Jenia ya. Ya, ini sangat berdampak ya, kebakaran, apa namanya, ledakan Krakatau ya. Sebelum Krakatau kita kebakaran hutan ya, udah timpang tindih kita Bung Zenia.
0: Ya.
1: Jadi PJJ di negara tetangga juga udah begitu ya, jarak jauh. Tapi supaya jangan terulang kali ini Bung Zenia, ke depannya ya, negara tetangga udah ISPA tuh, hewan-hewan kita udah ISPA, baru kita ekonomi negara kita juga ISPA karena inflasi. Jadi mudah-mudahan ini nggak hanya suatu cuan ya untuk kepala daerah untuk nunggu duduk tenang diam, tapi banyaklah berbuat kepada daerahnya. Artinya sentralisasi bencana itu jangan lagi kita tunggu jadi penonton daerah gitu.
0: Baik, Pak Toli.
1: Buat dan awasi.
0: Salam sehat. Salam sehat juga. Waalaikumsalam Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Kendi. Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya.
2: Lancar dan aman.
0: Mau komentar yang mana Pak Kendi?
2: Ini nomor 1 sampai nomor 5 ini semua topiknya menarik. Dan hari ini saya tidak kemana-mana, pokoknya RRI saya tongkrong. Jadi semua topik. Jadi saya semua topiknya deh mau ikuti seperti apa pembahasannya dan kajian-kajiannya.
0: Baik Pak Kendi. Terima kasih banyak Pak Kendi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi. Pagi Pak Upi. Ya, terputus dengan Pak Upi. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Irfan. Makassar bagaimana Pak? Sudah hujan belum?
3: Aduh, Makassar ini Pak, pertama saya mau informasikan Makassar ini panas.
0: Sudah berapa lama kalau begitu tidak turun hujan?
3: Aduh, kalau ini panas ini kira-kira 3 bulan.
0: 3 bulanan ya tidak hujan ya?
3: Ada hujan iya.
0: Oh.
3: Iya, apalagi sekarang ini orang antri ini di Pertamina ini Pak.
0: Oh, masih ada antrian SPBU Pak. Sudah lama itu kan Pak, sudah berapa bulan ini kan terjadi kan di sana kan?
3: Ini baru-baru kemarin-kemarin antri ini dari kemarin saja ini sampai sekarang masih antri orang ini.
0: Antrinya antri apa Pak? Antri Pertalite atau antri apa itu?
3: Hampir
0: atau solar subsidi juga begitu?
3: Iya, betul.
0: Oh, begitu ya. Jadi banyak kendaraan besar begitu Pak yang antri ya di SPBU.
3: Iya.
0: Oh,
3: okay. Apalagi kalau yang ketiga lagi nih susah juga ini. Apalagi namanya yang gas 3 kilo. Aduh.
0: Oh, sejak kapan Pak gas 3 kilo di Makassar agak sulit?
3: Ini 2 hari terjadi, sekarang baru sekitaran 2 hari, 3 hari.
0: Oh, coba nanti kita update ya Pak informasinya ya.
3: Iya.
0: Pak, tapi kalau untuk ini, air bersih bagaimana Pak? Ada masalah kah sekarang ini?
3: Kalau air bersih kan, nah inilah kita yang bikin betul-betul hampir lengkap semua ini.
0: Ya. Karena jadi karena tidak hujan, kering, air

0: Saya juga sudah mulai agak seret begitu ya, Pak Irfan ya.
1: Karena ini sudah kering ini, kita punya bendungan ini di daerah apa namanya, daerah Malino ini sudah, aduh, gimana ya istilahnya, kita ini sudah lengkap bang.
0: Oh, baik, nanti coba kita update lah informasinya. Pak Irfan mau komentar topik yang mana?
1: Saya tidak terlalu komentar, saya pilih saja nomor satu, mudah-mudahan kita punya 01 betul-betul bukan omong-omong kosong. Kalau perlu tuntaskan semua itu yang nomor satu yang itu bang. Itu,
0: baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pak Klip di Minahasa Selatan, Pak Klip, pagi Pak.
2: Iya halo, selamat pagi Pro 3, selamat pagi Bung Zaini.
0: Pagi Pak Klip, Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Minsel pagi ini dingin, cerah.
0: Sudah hujan begitu di sana?
2: Belum
0: juga.
2: Cuaca begitu. Kalau panas kayak di apa itu di Palu Makassar Toli seperti Pak Sapa itu bilang, sampai jam 9 bahkan sampai jam 10 dia hawanya masih dingin terasa. Tapi kalau di siang hari
0: panas banget begitu ya. Oke, baik. Pak Klip mau komentar yang mana?
2: Boleh dibacakan kembali soalnya tadi.
0: Yang pertama topiknya soal Pak Presiden berencana memangkas BUMN. Ada 700 yang nanti rencananya ditutup. Kemudian sekolah di Jakarta kembali pembelajaran tatap muka. Kita update juga pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Serta cagar budaya RI bertambah 1172 objek.
2: Oke, yang pertama apa tuh?
0: BUMN ya, akan dipangkas nanti Pak.
2: Badan Narkotika Nasional?
0: Bukan, Badan Usaha Milik Negara.
2: Oh, BUMN. Oh, yang pertama, sebetulnya presiden itu jangan cepat terima laporan dari bawahannya begitu kan?
0: Iya.
2: Seharusnya itu harus dikaji, dievaluasi dulu. Karena kemungkinan itu ada sesuatu dan lain hal. BUMN kok dipangkas? Dalam arti itu kan dalam arti bagaimana pemasukan negara itu kan?
0: Iya.
2: Kalau begitu, BUMN kan badan usaha milik negara. Seharusnya itu ditambah bukan dipangkas loh.
0: Yeah.
2: Jadi seharusnya ini, kami sebagai masyarakat itu jujur saja sangat agak mengkritisi nomor satu di Indonesia itu.
0: Baik,
2: dia terlalu cepat banget gitu. Seharusnya itu dia itu pakai tim orang-orang yang memang betul-betul orang yang memang mampu, dalam arti jangan langsung terima laporan langsung begitu, jangan begitu. Karena ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu seharusnya ditambah, bukan dipangkas. Kok kenapa bagi ini? Emangnya ini anggaran mau diefisiensi, ya kan begitu? Seharusnya ditambah, terus dikelola itu dengan baik supaya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi orang-orang yang akan menjabat itu harus orang-orang yang punya kompeten, jangan orang-orang korupsi.
0: Rakyat
2: Indonesia.
0: Terima kasih banyak ya Pak Klip ya.
2: Dengar baik-baik suara rakyat. Itu saya terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak pagi Pak Klip. Nah, jadi kita update kembali untuk pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang ya di sekitar Gunung Anak Krakatau ketika hendak meliput aktivitas gunung tersebut di perairan Selat Sunda. Nah, seperti apa pencarian akan berlangsung pada hari ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto. Pak Rizky, selamat pagi. Terus dengan Pak Rizky ya, coba nanti kita kontak kembali Pak Rizky. Jadi disampaikan oleh tim SAR, total ada 8 orang yang menjadi fokus pencarian. 5 jurnalis diantaranya ialah M. Bagus Khoirunas, kemudian Ari Basuki, Yudis Daus, dan Donald, serta Warta 55 tahun selaku kapten kapal, Sukrapman 60 tahun ABK, dan Herianto 49 tahun sebagai guide. Nah, ini ada 8 orang yang ada di speedboat tersebut yang akan dicari nanti oleh Basarnas. Bagaimana upaya pencarian untuk hari ini, kita masih coba untuk hubungi Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto.

0: Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Baik, kami sudah tersambung kembali dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto. Pak Rizky, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Rizky. Baik, Pak. Jadi untuk rencana pencarian hari ini bagaimana, Pak Rizky?
3: Untuk rencana pencarian hari ini, ya sesuai arahan kepala kantor kami, Sar Mission Koordinator, itu tim kita bagi menjadi 5 dengan menggunakan alut laut yang memang tersedia. Tim pertama itu menggunakan KN Sar Tetuka milik Basarnas Banten, kemudian seru yang kedua menggunakan RIP 02 kantor Sar Banten, kemudian untuk tim yang ketiga itu kita menggunakan RIP 02 dan RIP 03 milik Basarnas Lampung, karena memang untuk wilayah pencarian kita sudah memasuki area kerja kantor Sar Lampung.
2: Yeah.
3: Kemudian untuk tim yang keempat itu menggunakan kapal KAL Anyer milik TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk tim yang kelima kita menggunakan KP Sanjaya milik Polairut Mabes Polri, Mas Jaini.
2: Yeah. Jadi kalau untuk titik pencariannya sudah ditentukan ya untuk hari ini ya, Pak Rizky ya?
3: Sudah, Mas. Untuk area pencarian di masing-masing sektor itu sudah kita bagi, dan untuk seluruh tim yang terlibat juga sudah kita informasikan perihal posisi ataupun titik-titik koordinat untuk area pencarian pada hari ini.
2: Nah, itu berapa jauh, Pak, dari titik awal mereka berangkat itu, Pak, lokasi pencariannya hari ini?
3: Untuk lokasi pencarian, kita mengambil radio sesuai dengan SAR Map Prediction yang memang ada di Badan SAR Nasional, itu untuk arus ataupun arah perihal hasil dari SAR Map kita mengarah ke barat daya Gunung Anak Rakatau, Mas.
2: Oh, begitu ya, ke arah sana begitu ya, Pak Rizky ya. Itu kira-kira kalau dari tepi Gunung Anak Rakatau berapa itu, Pak, jaraknya, Pak? Agak jauh kah begitu?
3: Itu sekitar 67 nautical mile rata-rata, itu untuk jarak di masing-masing tim
2: yang
3: akan kita lakukan pencarian.
2: Oke. Okay. Nah, tapi untuk cuaca hari ini pencarian bagaimana kira-kira, Pak, dari pantauan pagi yang sudah kelihatan?
3: Kalau untuk cuaca ya seperti biasanya, mungkin kalau pagi hari nanti cukup landai dan cukup bersahabat sehingga untuk proses pencarian lebih efektif dan efisien. Tapi biasanya kalau sudah memasuki siang ya sudah mulai berubah untuk cuacanya. Ya mudah-mudahan, Mas, minta doa dan dukungannya. Ya. Semoga hari ini bisa cuaca mendukung sehingga untuk proses pencarian bisa lebih efektif dan efisien.
2: Ya, ada rencana juga lewat udara juga begitu, Pak Rizky?
3: Kalau untuk via udara, karena memang kita saat ini juga mengalami kendala karena untuk erupsi Gunung Anak Rakatau.
2: Abunya itu ya, Pak, ya?
3: Ya, itu sangat berisiko kalau kita menggunakan alut udara.
2: Jadi belum bisa menggunakan helikopter untuk, lah begitu ya, Pak Rizky ya?
3: Ya, siap. Untuk mengoptimalkannya kita menggunakan drone thermal yang nanti kita taruh di KN Sar Tetuka. Nanti di sekitar lokasi nanti kita akan terbangkan drone thermal.
2: Ya, jadi ada kemungkinan perluasan daerah pencarian juga kalau begitu, Pak, jika memang titik yang saat ini ditentukan belum ada hasil, Pak Rizky?
3: Betul, Pak, pastinya di saat nanti ya pelaksanaan hari ini ya mudah-mudahan sih hari ini bisa ketemu
2: ya ada hasilnya ini, begitu ya, Pak Rizky,
3: tidak
2: ya
3: tidak ada perluasan pencarian lagi, tapi kalau memang hari ini diketemukan berarti kita harus memperluas untuk daerah pencarian kita.
2: Ya, jadi konfirmasi totalnya 8 orang begitu ya, Pak, yang dicari ya kalau begitu, Pak Rizky?
3: Siap, untuk total penumpang ada 8 orang, 5 jurnalis, kemudian 2 kru kapal, kemudian 1 dari pemandu ataupun tour guide, Mas Zaini.
2: Ya, Pak, di posko adakah keluarga ataupun juga kantor mereka begitu yang menunggu juga di sana, Pak, untuk meminta kepastian atau menunggu kepastian pencarian hari ini begitu, Pak Rizky?
3: Oh, siap, untuk di posko Ayu kami yang ada di Dermaga Marina Carita, di sini sudah ada pihak keluarga, kemudian ada pihak media, baik itu dari korban ataupun memang media dari kontributor lain.
2: Ya, menunggu hasil pencarian hari ini begitu ya, Pak ya. Desi ya. Ya. Mudah-mudahan ada hasilnya ya. Pak, hari ini ya Pak, pencariannya Pak.
3: Amin, Mas Zaini.
2: Ya.
3: Amin.
2: Kami nantikan perkembangannya, Pak Rizky ya.
3: Siap.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Zaini.
2: Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto. Nanti kita terus pantau ya perkembangan pencariannya. Jadi diketahui memang sebelumnya ada 5 orang jurnalis hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau hilang kontak di perairan Selat Sunda. Mereka hingga kini dilaporkan belum kembali ke daratan. Jadi kalau dari informasi Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Carita Paneglang, Sandi mengatakan awalnya mereka menyewa kapal laut kepada warga di Dermaga Pagedongan, Desa Sukajadi Kecamatan Carita. Rombongan kemudian berangkat meliput ke area perairan Gunung Anak Krakatau pada Senin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai dengan saat ini belum ada kabar mereka seperti apa, karena kemarin rencananya mereka pulang pergi begitu ya, dan sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut. Tim SAR akan menambah tim untuk mencari, ada 5 kapal rencananya. Pencarian lewat udara atau helikopter belum bisa dilakukan karena memang abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih mengganggu. Nanti kita terus update ya upaya pencarian tersebut.

0: Wawancara Pro 3.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember